الله مقامنا مردمود سفر أمنا الجنة في هائل المعين بلن ابن مكوك مليون ابن قفلت كما سقط ملايا على سعين من بلن Tidaklah, buat dalam yang masalah Ibn Hattabat Ketim Allah Al-Azim pada pengembangan Pakai kubah, lepas bagi Seusah kata lembangan dalam kuliah Timbangan, sekat mati orang Timbangan, sekat mati orang Usah kata lembangan Namun hatam kami mukatin Allah Kasih diriha, arti kau menggalak kau sedana Babulu, sakit nafuhi Walai kata kusam Kelimaan kelimu, hatu merata Timbangan, sekat mati orang Timbangan, sekat